Ai, likari hichi na hiti dzudza. Na tsemba shwa kuname mgana mina luya. Na wa likari akungiwa echela nyana. Ashuboni ile shwa ku alana. Lishile. Alakuliza lisha kulaveka hi jonza, kulaveka hi klanga, kulaveka hi anja minchumu ya lisima ngofu shinene. Shwingaka shwana iku ingisa 90.9. Karilo ukungani anongonoko ritu lantsongwani. Ina, iku sanongonoko lo, ukutisa lantzaku, kasi kula na mundu, ukutisa lakambi, amukandulei, kutiva nganga Msambiki, tama shekelo, na inga ikoshwe avatanganisi, va malembe, va siku, va viki, nambiku va awetile. Se ishilesho, tsamseka, itakota akutlanga, ikusaka nkaru wa shosh, itakumeka na itlanga ikuenza. Na mgano, itaenza kutsongo, itaativa abileni, na mgano waina Filijmina maumani. Filijmina, injulula miliku ienzisa. Wativa mgano, anyamuta nikumbu kilima enzelu ya Manu Elton gulamu. Ina, pela Manu Elton loka ienzisa, atana dumisa nyana movalo ya na wayena. Wako, produma, wakarada. Kambe, natsemula shoku, afiki lele altaka. Iye nangatu ienzisa, kambe anamuta. Natsemula shoku, aibalekili. Ikuwa ato shoku, itakuluma inyezani. Inga kumanu Elton waichava nyezani peta. Kambe, aitwa neni Filijmina lesho aitisela kushwana kasikula namuta.

Parabéns, parabéns, parabéns. Kaya yungwa vanga kumika wa tanganza malembe kasiku la namuntla viki leli. Nambikova aweti leli. Iku hiva navelela ama tomo ni makateko.

ida ba mukseteka mitigara ni mnobe nyansi ba iko ninga mahungu ngo tumsana na tana national 14 ora shina uya kambi ni mahungu ngo chichope ita kuninga tenga tamsaka no tsansa mi 15 ora shina batenga gasa alisasa zora shimo ngo kwa national uya kambi ngo chichope itsvala kambi kemu kse tita kuninga uchange population ni mi tsatsi u tama bindu kula batala alisasa zora shino kuninga mahungu kwa national uya ni matiba de tsiku kasi zasa zora shino mahungu ngo chichope Zaitora shikora kama kuseti nota kuringa mungu kwa tena national. Uyano wakambi ngu chicho pi tumela kambi tanu change mbule shinu nukula betila kubake mpele mungu kuseti ba miku ninga. Tumali wa inaena ika mufu luwa nyansi. Amkala kula sangu ditenda wa tsele mchia warati msipika ngao simeka kubawa kupangalata ka Rustino Botela. Matomo makate kutinja mpo kubelela kwa kukemu kuseti uta kuna uchipangalata na kwa ya kone natu. Na uli kama kalo hambarambana mwanaba ku provincia Gaza ditekula Mosabik habia hatika nuna ke mkwaka www.rm.co.mz

utshentshe kulibakho asentshunir ngulokhwatshit phakathi nomthumi ya radio Mozambique akabo hi labatela kuba kempela ikunanga mahungu nina vatenga ya gas ngo 15 horas ngaimbi muke mtenga ita kuna ichi lulamselwa kambi kemi kiseti manikana ichi shuba kuba nawe u manikana ulika zimbalo ya ye nene kambi kempela move mulondi satindima kwa mbana mbana katona tetele na koni michatu kukumani kwa katvik nyansi kukala kupinduka kempela kula kwa mulondi sa tiwa mungava mufunga soo

zasizora 57 minutes ndandikankabanyana mungisethina vaimahungu nku chichopi ibadu chenjirwa kuwa kasi toi kabe kaibibu ke marlani.

uchenje kuluba ko dino miranda ngolo kwa chitpatsa nemtu bia radio musambika chi embelela marbente marbente ke kutipu kwa tukne wada musambik zasadora ishni 54 minutu ndani kaka manyana mungset inawa ke hi kuninga mahungu eto ngutimsaduli antena na sional.